RI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Ken. Rasanya sedamai di surga kah? Emang gitu kah, teman-teman Pro 2? Aduh, tapi ini lagunya Keljo yang romansa enak banget. Apalagi pagi-pagi gini gitu ya, teman-teman Pro 2. Cuacanya emang bukan cuaca sih, lebih ke cuacanya sih normal-normal aja, tapi kayak kondisi suhunya tuh dingin gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak pas banget buat kamu yang mungkin di 10 menit sebelum jam 10 gitu kan, baru mau on the way. On the way kemana emangnya nih teman-teman Pro 2? Intinya hati-hati di jalan aja, kita masih nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Nextnya ada Dumbo-nya Travis Scott bakal nemenin kamu teman-teman Pro 2. Abis ini Not Empathy, so stay tuned.

0: 22,1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Tapi, Devi.
3: Jangan
7: ragu.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform. Multikonten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. An ally has been slain. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sah? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Hei. Kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh, kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar ya. Saya cek saya Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, ada hack saya Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: shouted.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 96.3 Pro 2.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 96.3
1: Pro 2.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Murah. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Meki yang menemani suasana malam kamu. Informasi yang pertama, momentum Piala Dunia 2026 marak jersey jiplakan di pasaran. Ada satu fenomena menarik setiap hajatan Piala Dunia digelar, fenomena itu adalah lonjakan permintaan jersey tim nasional dan berbagai negara. Peserta meski banyak supporter yang tidak terlihat atau tidak melihat timnas negaranya bertanding di Piala Dunia. Contohnya permintaan jersey atau kostum timnas yang sangat tinggi. Pusat konveksi dan grosir kaos bola kebanjiran pesanan ketika pesta bola dunia seperti Piala Dunia 2026 saat ini. Di balik tingginya antusiasme tersebut, jersey juga menjadi salah satu produk aparel yang paling sering ditiru dan diproduksi tanpa izin. Menyikapi fenomena ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mengingatkan desain kostum yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh perlindungan sebagai desain industri sehingga memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang terjaga. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Formula 1 Grand Prix Belgia 2026 siap gelar berikut jadwalnya. Seri Formula 1 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps

Balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik, dan persaingan sengit para pembalap. Sirkuit Spa Francorchamps menjadi salah satu lintas paling bersejarah dalam kalender F1 sejak 1950. Karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian berat bagi para pembalap. Beberapa tikungan yang dikenal antara lain rangkaian tikungan Eorock dan Raidillon yang menanjak tajam, tikungan Pont serta Bus Stop juga menjadi bagian paling ikonik dari sirkuit sepanjang 7.004 km tersebut. Demikian info Pro 2 di malam ini, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman terbaik kamu di malam hari ini menemani teman Pro 2 di jaga malamnya Pro 2. Jangan galau malam-malam di FM 96,3 MHz. Dan tentunya dapat didengarkan melalui RRI Digital di seluruh Indonesia tentunya teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita jumpa lagi teman Pro 2 menemani suasana malam kamu di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan tentunya bersama saya Miki yang menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Dan bagaimana nih kabar teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga kabar teman Pro 2 baik-baik selalu ya, dan semangat selalu dalam aktivitas kamu untuk hari ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan di malam hari ini menemani teman Pro 2 dengan musik dan juga informasi di segmen-segmen acara ya di malam hari ini teman Pro 2. Dan tentunya di malam hari ini kita akan ngobrol ya seputar komunitas, tapi dari teman Pro 2 ya. Jadi ini saya buka lewat jalur atensi atau SMS atau WA. Jadi buat teman Pro 2 yang mau sharing seputar komunitas kamu yang kamu saat ini ada begitu ya, ada bersama komunitas kamu, dan kamu sharing seputar aktivitas komunitas kamu yang ada di Wamena, bisa nih teman Pro 2 langsung aja di 0811 482842. Sampai nanti jam 8 sampai jam 9 ya, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC ya, Musik Live Chat teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau sharing seputar aktivitas kamu, langsung aja nih teman Pro 2 di 0811 482842. Jadi lewat jalur WA-nya Pro 2 ya, atau mau langsung telepon juga bisa ya, mau sharing seputar aktivitas dari komunitas kamu yang ada di Kota Wamena. Mungkin kamu nih komunitas istilahnya suka menjelajah ya, atau mungkin komunitas jalan, atau mungkin komunitas-komunitas saat ini yang kamu lagi ya ikutilah seperti itu ya teman Pro 2, atau komunitas lari dan ingin sharing seputar aktivitas kamu ya. Mungkin oh ya saya ini komunitas jalan contoh nih, mungkin aktivitas kami seperti ini, terus ini begini-begini biasa yang kami lakukan seperti begini, terus buat kamu yang mau masuk atau bergabung bisa lah ya. Mungkin harus begini persyaratannya seperti ini. Silakan ya teman Pro 2 mau share seputar komunitas kamu, di mana saja kamu yang bisa stay ya, yang bisa stay, maksudnya stay ya, yang dengar Pro 2 di malam hari ini langsung aja bisa gas tentunya ya teman Pro 2. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 di malam ini.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak
0: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Masih di Jaka Malamnya Pro 2, lagu dari Sal Priadi ya teman Pro 2, Foto Kita Blur yang baru saja hadir ya. Dari beberapa lagu yang sudah hadir ya teman Pro 2. Dan masih di obrolan seputar komunitas ya teman Pro 2, tapi lewat jalur chat ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau berpartisipasi, langsung aja nih teman Pro 2 bisa bergabung di WA-nya Pro 2 dan mau sharing seputar komunitas kamu di malam hari ini, silakan ya. Jadi mungkin aktivitas komunitas kamu, kamu komunitas apa, terus aktivitas yang kamu biasa atau kegiatan apa saja yang kamu biasa lakukan ya bersama komunitas kamu yang ada di Kota Wamena atau mungkin di luar Wamena yang lagi dengerin Pro 2 dan mau share seputar komunitas kamu dan mungkin mau mengajak teman Pro 2 lagi yang lain yang lagi dengerin Pro 2 untuk mungkin bergabung, bisa ya teman Pro 2. Langsung saja 08114828 42 teman Pro 2 sampai nanti jam 9 ya sebelum kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti musik live chat tentunya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung atau berpartisipasi langsung aja bisa berpartisipasi di pagi hari ini teman. Paku pagi hari ini ya. Maksudnya mau share mungkin di pagi hari tadi kamu ada lakukan aktivitas dari komunitas kamu dan ingin dibagikan bisa juga ya teman Pro 2. Jadi langsung aja share di WA-nya Pro 2 di 08114828 42 teman Pro 2 sampai nanti jam 9 ya seperti yang tadi sudah saya bilang teman Pro 2 sebelum kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta tentunya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101 Pradwapen untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, dan sampai di sini ya kebersamaan kita untuk obrolan komunitas, sharing seputar aktivitas komunitas kamu ya. Dan yang pastinya nih buat teman berdua yang mungkin punya komunitas di Wamena saat ini, yang mungkin selalu melakukan aktivitas kamu, yang pastinya semoga saja komunitas kamu tuh berjalan dengan baik, terus kegiatan-kegiatan yang kamu buat juga bermanfaat ya bagi orang lain tentunya, teman berdua. Mungkin walaupun mungkin malam hari ini tidak ada yang bergabung ya, tapi yang pastinya buat kamu semua teman berdua yang punya aktivitas dalam komunitas kamu yang mungkin di luar daripada pekerjaan kamu dan kesibukan kamu, ya pastinya semoga kamu selalu menikmatinya ya teman berdua. Oke teman berdua, dan kita menantikan ya untuk bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti musik live chat ya di tanggal 16 Juli 2026. Dan tentunya bintang tamunya ya, atau yang jadi tamunya untuk malam hari ini ada Rachel Olivia ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mungkin ingin tahu atau ingin lebih ke lagu-lagunya, jangan lewatkan ya teman berdua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, teman Prodo, langsung saja kita bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya, sampai nanti jam 10, teman Prodo. Yeah, Music Live
1: Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Prodo.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
2: Nama kita ada di sini. Terima kasih. Oh, kan ada beneran.
1: Udah. Tentunya barengan sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
2: Dan seperti biasa, teman Prodo, seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
2: Aduh. Yeah, kan? Nanti kata siapa?
1: Bukan, beda,
2: salah,
1: beda.
2: Salah.
1: Pokoknya kayak bingung banget deh.
2: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
1: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
2: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam
1: kita
2: hari ini?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
2: Iya, yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Prodo FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
1: Yoi, jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Life Chat. Music
1: Life Chat. Welcome back to MLZ Music Life Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
2: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
1: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tadi macet tadi.
1: Lumayan ya? Bener. Ya? Bener, lumayan sih.
2: Betapa gimana Rahel kabarnya di, ini hari apa sih?
1: Hari Kamis ini.
3: Iya.
2: Hari Kamis ini baik?
3: Baik dong, baik. Selalu baik, Stefan.
1: Selalu baik, baik. Ya. Seru, benar-benar positif ya.
2: Benar-benar.
1: Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
3: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
1: Oke, okay. Wow, ya, sangat ya. Produktif sekali.
3: Harus dong.
2: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul,
1: 12 ya?
2: 12.
1: Wow.
2: Itu tahun berapa 12 ya?
1: 23.
3: Iya, 2023. Iya, benar.
1: 2023.
2: 2023.
1: Udah lumayan lama berarti.
2: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
1: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
2: Mas Anang milih
3: Rahel. Mas Anang.
1: Oh iya.
2: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
3: Mas Anang lo.
2: Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
1: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, belepotan.
2: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
1: Oke.
3: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
1: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempet karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
1: Oke. Setengah tahun ya.
3: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
3: Jadi udah bonding.
1: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu

0: yang paling membekas dari satu bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
1: Yang paling membekas apa ya?
2: Kejadian apa paling diingat?
1: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
2: Wah iya sih. Iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
2: Oh iya. Benar-benar.
1: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
0: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Kita kobrol.
2: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
0: Enggak boleh itu HP. Enggak boleh.
1: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
2: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
1: Sabtu
2: ya benar ya.
0: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
2: Oke.
1: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
2: Oh.
1: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
2: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bre? MP3 itu. Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
2: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
1: Yes,
2: dikasih HP, dikasih tugas.
0: Iya, ampun, kasihan sekali ya.
2: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan, maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
1: Tidur sih kak. Enggak
2: ada waktu tidur sih. Iya sih, betul sih. Benar sih.
0: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno
2: lagi. Iya
0: kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
2: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
2: Oh, oke. Okay.
0: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
2: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka itu.
0: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
0: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
2: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
0: Iya. Kayak lu tau enggak dulu acara aja Big Brother show tau enggak ya?
2: Iya,
0: di rumah tuh.
2: Iya, tahu.
1: Itu saat tahun berapa itu?
0: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
2: Alias.
0: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Bener.
2: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
1: Iya.
2: Siapa?
1: Whitney Houston.
0: Wow! My man.
2: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson.
0: Terus
1: suka Beyonce.
2: Oh, okay.
1: Mariah Carey. Ya,
0: wow. 2006, cuy.
2: 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu makanya 2007. Mangga 2 Square. Di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
1: Itu seriusan.
2: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Okay, nanti 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
2: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
2: Oh. Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
1: Iya. Aku di suruh denger-dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
0: Diana Ross. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
0: Aku juga mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau kalau band kamu dengerin juga kayak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire?
0: Oke. Benar. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Aduh, groovy banget, parah.
2: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel ya tentunya. Karena
1: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
2: Sama Rachel.
0: Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
2: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
3: Hey.
1: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
2: Bingung. Yes.
1: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
3: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
1: Oke.
3: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
1: Oh, I see.
2: Ini korban-korban kebingungan berarti.
1: Aduh.
3: Korbannya cowok bingung.
1: Cowok bingung. Lagi musim sih.
2: Iya,
1: lagi musim.
2: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
3: Justru itu. Iya.
2: Full. Wah, gokil.
3: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
1: Oke.
3: Ya, jadi sebelum aku idol.
2: Oke.
3: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
1: Oke.
3: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
2: Iya.
3: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
1: Oke.
3: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Yes.
2: Oh gitu.
3: Takut.
2: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
3: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
2: Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
1: Oke.
3: Iya. Oh, gitulah.
2: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
3: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
1: Oke, boleh.
3: Tertulis namanya dia di situ.
1: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
2: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
3: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
1: Okay. Oh, yang apa tuh?
2: Yang mana?
3: Cinta.
1: Oke.
3: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
1: Bingung. Ayo bingung. B. Brrrr. Bambang.
3: Waduh.
2: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
1: Oke.
3: Pokoknya ada lah di dalam situ.
1: Tapi
3: cari tahu nggak apa-apa.
1: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
2: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
3: liriknya? Aduh, jangan dong.
1: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
3: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
1: Just friend. Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
3: Jadi temen. Ya gitulah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
1: Oke.
3: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
2: Ding. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
3: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
1: Itu mainannya lu enggak?
2: Main layangan.
1: Iya.
2: Lu main layangan.
1: Iya,
2: benar.
1: Tarik ulur.
2: Iya. Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
1: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
3: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
1: Cepet ya?
2: Cepet sekali.
3: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
1: Oh iya benar.
2: Lucu ya percintaan orang ya?
1: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
1: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
2: Iya.
1: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. ya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
2: Udah gak ada UN
1: ya sekarang. Oh,
3: sekarang
1: ngerasain ya. SD katanya.
3: Kalau SMA-nya PTN ya.
2: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
3: Oh,
2: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget lah pokoknya.
2: Dulu banget. Iya.
1: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
2: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
3: Iya.
2: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
3: Tahu.
1: Oke.
3: Okay. Karena gini ada.
1: Oh, oke. Okay. Gak apa-apa, boleh.
3: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
3: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
3: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sengerin tuh.
2: Oke. Nih, maju nih.
3: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oh, okay.
3: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
3: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
2: Oke, baik.
3: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia enggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
2: Laki-laki.
1: Gue enggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
3: Enggak
1: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
2: Oke.
1: Ulangin. Tek vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
2: Kayaknya kurang naik deh. Bisa naik lagi gak?
1: Naik lagi bisa.
2: Akan sangat awkward.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
2: Udah. Tapi gokil sih itu.
1: Bener.
2: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
3: Iya, harus dong.
1: Harus tahu ya, benar.
3: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu ini.
2: Itu jujur.
3: Oke, silahkan, gak apa-apa, yuk. Udah, ini kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
1: Bener.
2: Keluhnya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
3: Waduh.
2: Bahaya.
1: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
2: iya.
1: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
2: Iya.
1: Gitu.
3: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
2: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
1: Salah, Ngung.
2: Kita masih main tebak-tebakan.
1: Masih aja ya. Tebakan.
2: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
1: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
2: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
3: Aduh.
2: Iya.
3: Beneran bingung ini mah.
1: Beneran bingung. Ya udah, teman produser langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
0: Music Life Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya,
1: kalau ada nemu ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tau.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Benar. Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu ya.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
2: Kompleks,
1: ya,
0: bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketawanya.
2: Aduh, ketawa.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi enggak biasa.
1: Oh.
0: Oke, iya sih. Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga yang dapatnya juga besar.
1: Jadi
0: high risk return.
1: Tapi ada orang yang main aman juga. Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih gitu. Baru kayak klik gitu ya.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, enggak juga.
0: Kita gak jadi. Enggak
1: dong. Gak jadi. Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik enggak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya, iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nice, okay. nice. Tapi okay. dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah ada Mamrodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music
3: Live Chat. Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
2: Right.
3: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
2: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
3: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
1: Okay.
3: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
2: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
3: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
1: Undian kali ya.
3: kayak gosok undian.
2: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
3: Best listening time.
1: Pas kapan aja sebenarnya.
2: Iya sih.
1: Terutama malam-malam tuh.
3: Wah.
1: Makin overthinking tuh.
2: Kira-kira si orang bingung ini.
1: Iya.
3: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
2: Kenapa tuh?
3: Dapat jadi lagu.
2: Oh iya bener sih.
3: Iya sih.
2: Bener sih.
3: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
2: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
3: itu. Kan tadi kayak gitu dong berarti.
2: Enggak dong. Enggak.
3: Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
2: Lagunya yang lain.
3: Oh iya bener.
2: Ceritanya lain, bukan bingung.
3: Oh iya.
2: Gitu. Pasti jadi.
3: Beda ya?
2: Judulnya beda.
1: Keren.
3: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
2: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
3: Pas lagi nyuci mobil?
2: Terlalu random, Mas.
3: Terlalu random. Boleh dong.
2: Ya bisa sih.
3: Boleh dong.
2: Agak-agak gimana ya?
3: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
2: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
3: fans club.
1: Celsius.
2: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
3: Keren.
1: Celsius.
3: Buat para Celsius.
1: Iya. Yeah.
2: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
3: Boleh
1: apa aja.
3: Apa aja.
1: Okay. Jangan sorry.
3: Enggak apa-apa.
2: Ini gara-gara sama cowok bingung.
3: Iya. Oh, yeah. Cobing.
1: Aduh. Buat teman-teman Chelsea, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
3: Mm-hmm.
1: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
2: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
3: Boleh
2: ada yang bisa di spill
3: nggak? Ada yang bisa spill nggak?
1: Sesuatu yang beda dari Rahel.
2: Wow, menarik. Ini seru sih.
3: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
2: Kalau udah itu cerita lama bro.
1: Tapi masih ada bingungnya lagi.
3: Nggak jauh berarti.
2: Iya. Tapi berbeda gitu.
3: Tapi beda.
2: Beda cerita.
3: Beda orang.
1: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy.
2: Itu beda banget sih.
3: Lebih Neymar nih.
2: Salah. Sorry.
3: Ada samba-samba.
2: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
1: Untuk nextnya masih single.
2: Single dulu ya.
1: Aku juga single.
3: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
2: Kok kita malah jadi pro 2?
3: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Masih banyak yang media explore dulu ya?
1: Iya, okay. Betul.
2: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di rahelolivia.official.
3: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
1: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
2: Yes.
1: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
2: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
3: Iya. Yeah.
1: Semuanya.
2: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM
3: seluruh Indonesia.
2: Alright, thank you so much.
1: Banyak.
3: Betul.
2: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
3: Biar tetap naik terus lagunya.
2: Oh iya benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih Rachel.
3: Thank you banget.
2: Sukses selalu.
3: Betul.
1: Amin.
3: Jangan sampai kapok main kesini ya.
1: Iya, enggak dong.
3: Jangan sampai kapok.
2: Udah umur ya.
3: jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
1: Thank you, Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih juga teman Pro 2, yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa. Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
3: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Oke, okay, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan, yes, kamu.
2: Betul.
3: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Gusandar pamit.
2: Edita mau pamit.
3: Dan juga
1: Rahel Olivia pamit.
2: Alright.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling you. Oke teman Pro 2, kita sudah ikuti dari Pro 2 Jakarta Music Live Chat di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya tadi ada Rahel Olivia yang sudah hadir ya di Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan tentunya kembali menemani teman Pro 2 di malam hari ini di FM 96,3 MHz. Dan kita kembali ke Pro 2 RRI Wamena di jaga malamnya Pro 2 tentunya. Dan masih menemani teman Pro 2 bersama saya atau bareng saya Mickey di malam ini teman Pro 2.
1: You're listening to teman terbaik kamu Pro 2 Wamena.

Oke, teman Pro 2 dan tentunya masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini di jaga malamnya Pro 2 di pukul 10 ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kembali menemani teman Pro 2 atau hadir menemani teman Pro 2 di cerita malam hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2 yang mau gabung, mau berpartisipasi, mau berbagi seputar tentang kisah-kisah kamu di hari ini yang ingin kamu sharingkan menemani suasana malam teman Pro 2 ya, di mana saja kalian bisa dengar Pro 2 ya di malam hari ini. Langsung aja nih teman Pro 2 bisa gaskan ya teman Pro 2. Jadi mau share seputar aktivitas kamu atau cerita-cerita inspiratif ataupun yang ingin kamu bagikan ya menemani suasana malam kita di saat ini, langsung saja nih teman Pro 2. Bisa langsung di WA-nya Pro 2 di 0811482842 sampai jam 10 ya teman Pro 2. Jadi kamu mau sharing atau mungkin kamu mau curhat juga bisa ya teman Pro 2. Langsung saja di 0811482842. Jadi saya tunggu partisipasi teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi yang lagi dengerin atau lagi stay bersama Pro 2, langsung aja nih teman Pro 2.

0: 101 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

dari Aziz Harun ya, Naki dan juga Randy Panduku yang menjadi dewasa yang baru saja hadir. Dan di menit ke-16 ya, dari pukul 22 atau jam 10 lebih 16 menit, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di Pro 2 Wamena, teman terbaik kamu di jaga malamnya Pro 2. Dan yang mau share seputar aktivitas kamu atau cerita kamu di hari ini, langsung aja digaskan teman Pro 2.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, dan sampai di sini ya kebersamaan kita untuk cerita malam hari ini, dan selanjutnya menemani teman berdua dari pukul 23 saat ini ya sampai nanti jam 12 atau pukul 23 lebih 57 menit menemani teman berdua di Jazz Music ya, menemani suasana malam kamu teman berdua. Semoga saja di malam hari ini lagu-lagu yang akan hadir dapat menemani suasana kamu yang lagi kerja atau mungkin lagi dengerin berdua yang masih belum istirahat. Semoga saja dapat menemani kamu ya di malam hari teman Pro2, di jika malamnya Pro2. Dan tentunya sebelum kamu beristirahat, ya mungkin pesan jangan pernah bosan-bosan ya. Jangan lupa mengecek pintu jendela atau alat-alat elektronik kamu yang tidak digunakan. Mungkin pintu jendela yang belum ditutup atau kendaraan kalian yang belum terparkir baik ya. Pokoknya semuanya itu kamu cek sebelum kamu beristirahat ya. Kalau sudah aman sih aman-aman aja teman Pro2. Oke, langsung aja nih teman Pro2. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan menemani teman Pro2 di Jazz Music ya sampai di 23 lebih 57 menit.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
4: benar.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 102,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu wah salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman berdua, dan tidak terasa sudah menit ke 57 menit ya, dan sudah menemani teman berdua dari pukul 23 jam 11 sampai sekarang sudah pukul 23 lebih 57 menit di Jazz Music ya, dan juga di Jaga Malamnya Pro 2. Dan karena waktu yang juga yang membatasi kita, saya harus undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2 yang tentunya sudah stay atau sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Mewakili teman Pro 2 yang sudah menemani dari pagi sampai malam hari ini, undur pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku Buluk Motok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Perdua yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani 4 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali darah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit,

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: And I thought you sleeping.
1: Jadi cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi? Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar sana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dan kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, loh, loh, loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari...

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.